0: tandikawo ebintu bya basobola kujjamu ensimbi n'obeera ne capital wakakaddekamu osobola okweyiyiza eyo mpola mpola olwo n'osobola okulabika nti nno ofuna akantu kosobola okwekwasizaako naddala obulamu bw'ensi obuno bwe tutambuliramu naddala obutambula mu mbeera ya digito nti tosuubira kulubira ssente za gavumenti zokka zezinasobola okulabika nezikuyimirizaawo bolaba abamu bwesanga mu mbeera nti batandise okulya enguzi mu bintu bya gavumenti naye katuddeyo eri ekkololo tulabike nti no tukutuusaako ebyo byonna ebigenda mu maaso
1: Jacob Obos Obos Obos Obos Obos Paul Mwiru Obos Obos Obos Paul Mwiru Obos Obos Obos Obos